Nkwaba, ata mmarwa, tu kwa kwa nitaba mwa. Dike ya tu, bache chenga, eche chenga di ka, ka totani, tiye te kariba me pate kari duong, ka chote tina me ya sa tari, teni na me utamura ntikuri ya tu omida. Ya kwa mbuku cha dani, babo totara kutina me ya, kuchia ba chete ba tini, diye ta pita la di nani, kapa ye ni ye ta pita la di nini, utamu tinga ye niyaka. Bapa tu tak jangan apa hutang, kau siapa kau siapa kau tak suka dengan hutang, kau siapa kau siapa kau iya tak paham hutang, kau siapa kau siapa kau tak jangan ni kebiri hutang, kau siapa kau siapa kadai ni iya tu hutang yang kuli iya, bila ada orang yang kau iya hutang, tidak kau hutang begini, kalau hutang kau siapa kau siapa kau tak doa mau dari dia hutang ni apa, tu apa hari dua siapa tu tinggal boleh tenir boleh ni bukan dua tu ni apa aje, macam biasa, kau ini memang benar boleh kau dua mumpam, aku tu nama ya dengan aku tiada mumpam. Kumu bakina, bakina dong aje, tak turu je, pakar piku, kebala. Naga ni, aku ini baju ada nama dia. Mukawa, adu ada mian kalo, kamu ada tu mohon muda. Panji ada, kada kian tu, kamu kada dulu ni. Minit siu ni, unik tu panjang tu, dulu aku tak lihat mana pun tu.

bon of you bo. Fike bele po galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske a me bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame. Be anya nu kole da la huebu meo. Be anya.

Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka tu tani, di ye te kari gwa me pate gari duong, ka chota tu namne ya sa tari, teni namne, u tamulan tu kuri ya tu kumi ya. Ya kwa mbuk cha dan ni, kwa bo, tu tari kutu namne ya, ku ya ba chete ba tu ni, di ye ta pita la di nani, ka kwa ye ni ye ta pita la di ni, ni utangu ti nga ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan apa hutang, kau siapa kau siapa kau tak suka hutang, kau siapa kau siapa kau iya tak paham hutang, kau siapa kau siapa kau tak jangan ni cewi hutang, kau siapa kau siapa kadang ni iya tu hutang ujian kuli iya, bila ada orang yang kau iya hutang, tidak hutang ujian ni, cara hutang kau siapa kau siapa kau tak doa mama, dah dia hutang ni apa, tu apa hari dua siapa tu ting, kau boleh tenir bunyi bukan dua tu ni apa aje, baca biasa, kau ini nama, benda boleh kau dua mama, aku tu nama ya, dengan ujian mama. Kumu bakina, akina dong aje, tak turu ye pagar piku, kepala. Naga ni, aku anjing baju ada nama dia. Kepala, adua ramia kalo, kamera tu muda. Panji adu, kada kian tu, kamu kada dulu. Minit siu ni, unik tu pan nanti, dulu aku tahu dua nak pun nanti.

siame vovovo no jagbagba yonya toda siwa game manu asi o kaka ava no troka opono vio bo fike bele po galea mukao au kebedua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que ame bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo

be doa mukao nek bani tek bela goeta mukao parce que a me boubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la webume

gogo juko muda chuo doti keo echono agritovi so chike si dolele logbo ego taro akosudo akuti pelon kuvido la mesenyo ogbole kachachame kolo yihado atowo oso afolote inu nono juko togo juko la plemo muda mama avavame le togo nyigma di uho le kwepki makho makho bali bali watu akwome le kareka yang lagbeto okwa nya muda le nisi amerika ho nomi lengkeke vivwa deno zaliki ule tila va inkeke ama detola no afole tile kwe ti memile wa doa menle to wa toa kwe duo me le kareka yang lemi kodu godu to wa so kupon chini wo mavi aso nomi kupon lo yana no muda le niti miya ho kodo fini miya vewe kwe lo izi miya kwele miya

penyilo tika penyo o wena elo lebe player ne debe player de e kasi a cielo agbana penya a hobu me penya mukana hobu me tao e kobu me penya mukana kobu me tao e hobu me penya mukana hobu me tao.

Vovo No jagbagba Yonya doda siwa Game manu asi o kaka Ava no troka o pono vi o bo Fike bele po galea Mukao Au kebe dua Mukao Nekba ni tekbe la goe cha Mukao Paske ame bubenya Mukana me buo No nya doda siwa Vovo manu asi o kaka Kafla, ana home, akongo tido da yame. Be anya, nukole da la huebu meo.

Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka tota ni tiye te kariba me pate kari duong. Ka chota tina me ya sa tari, teni na me u samudan di kuri eto o mida. Ya kwa mbo kucha dan ni, babo tota ra kutina me ya. Kucha ba chete ba tu ni, di ye ta pita la di nani. Ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni o tango di tina ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan faham hutang, hutang aku sih aku pada tu ada hutang, hutang aku sih. Kali ada faham aku hutang, hutang aku sih aku pada jangan ni kiri hutang, hutang aku sih. Kadai ni ye tu hutang yang kuli ye. Bisa lah aku warna kau ye, bisa tidak aku hutang aku beli. Karena aku hutang, hutang aku sih aku pada rumah mau dia hutang ni apa. Tu aku hari dua sih ada sih, kau boleh tenir boleh ibu kan dua tu ni apa aje, aje biasa. Kali nak main beli boleh kau dua mumpam. Aku tu nak main ya, tengah ni boleh ni mumpam. Kumu bakina, akina dong aje, tak tuli je pakar piku, kebala. Naga ni aku ni baju ada nama ya. Kuala aduara mi aku, kawan aku muda. Panji aku kada kian tu, kamu kerja tu mesti. Minit siu ni, unik tu panah tu.